Ala mangina mangina unu aweri burna wanale ambu ni fanidi na ya naulamba ni pipetake ambu ni fanidi na ya nawe amba ni pipetaka abere wanarambu ira ilubyarnu pandako bere wanarakazu fanyifarinu mamndinda.